0: Sekwemba
1: Aitika Aitika
0: Umu big ali panziro tuwanga Ane disapia ngapu ita Ushi kwata pululu kem Aikoba mutambo ya zesko Fofo na mpum Asara puke baika tabaku